abana webajja buli omu atule buli walaba akateba akakalu sebaga basooda bw'omala ng'ojja eno abaana tebannabakola tebannabakufuna tandikira awo ku mulyango yingiza abaana.

leka tabi eriri mubulamu bwo ligolokoke liroke libale bibala mu linnya lya Yesu. Era nyimiranga nangirira kyennakuso okuva kakati zigenda kubeera za kitiibwa okusingeza emabega emirundi musanvu mu linnya lya Yesu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi, weebale nnyo Mukama, weebale nnyo Yesu, weebale nnyo Mukama olw'omwoyo w'essanyu. Njagala wabeeko omuntu abaguka okuseka, tandika okuseka from nowhere, tandika okuseka n'okumwenya. Mukama akoledde ebikulu, Mukama akoledde eby'ekisa. Njagala obeere ng'omukyalo ono Maliyamu.